Que no asiste para algo.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Anda.
1: Oke, tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Ini aja, gak usah malu-malu. Manda, tak bilang. Kamu tahu gak Desember pernya apa?
1: Berteman aja ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Powerging, push!
1: Jung, ayo dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi!
3: Sip the mood, feels good!
0: Choco Drink,
3: my mood booster!
0: Menyala moodku!
2: Dari Wings Food.
4: Test. Oke. Okay.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Reza, Sobat Bahana berhasil melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Sobat Bahana, Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Muhammad Reza Pahlevi Iswahani sukses melaju ke 16 besar Singapore Open 2026 Super 750. Sobat Bahana, permainan agresif ini ternyata menjadi kunci kemenangan atas Enkit Veslekoh John Suke Kubo dengan poin 21-14 dan 21-12. Sobat Bahana, pasangan Sabar Reza ini berduel dengan wakil tuan rumah di Singapore Indoor Stadium Katilang Singapura pada Selasa 26 Mei 2026 sore waktu Indonesia Barat. Tanpa perlawanan yang berat, mereka berhasil menundukkan sang lawan. Sobat Bahana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Reza mengaku senang bisa melaju ke babak 16 besar dan kemenangan itu berkat pola permainan yang menyulitkan lawan sehingga tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Sobat Bahana, pemain berusia 27 tahun ini mengatakan penampilan itu ditunjukkan setelah melakukan evaluasi dari laga-laga sebelumnya. Sehingga mereka ini bisa tampil jauh lebih baik dan akan terus berbenah diri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Sobat Bana. Lila Bana udah siap banget untuk menemani apapun yang jadi aktivitas kamu hari ini, pagi hari ini gitu ya. Asik menikmati libur gitu, oke deh. Kayaknya sih liburannya tambah apa ya, tambah enjoy dan terus diwarnai dengan hal-hal yang positif Sobat Bana. Kalau bisa menyenangkan diri sendiri gitu. Caranya gimana? Nikmati nih Ngopi Spesial pagi hari ini ya. Sudah siap menyapa selama 2 jam barengan Lila ya. Sampai di jam 10 pagi gitu. Dan seperti biasa, selain ada info-info sejarah di sesi yang pertama nih, Sobat Bana bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan udah Lila buka juga kesempatannya untuk yang mau kasih tanggapan atau komen gitu. Silakan deh, bisa di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu. Topiknya hari ini Sobat Bana masih tentang rahasia di sekolah gitu. Kalau rahasia di sekolah itu, kalau menurut kamu ini bisa bikin anak jadi takut atau justru bisa berubah tertib gitu. Oke, kita tunggu di sini Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat.

0: Kecap-cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap-cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, banyak yang baru melakukan pemotongan hewan kurban juga di hari ini gitu ya, hari Tasrik ini Sobat Bana. Kalau kemarin mungkin belum sempat, nah hari ini baru dimulai pemotongan hewan kurbannya. Nah, silakan aja deh Sobat Bana dinikmati setiap prosesnya gitu ya. Bareng-bareng gitu menangani hewan kurban kayaknya lebih isi ini sih apa namanya? Kekompakannya tuh kerasa banget gitu kan enggak sih? Ini salah satu makna dari Idul Kurban gitu sendiri ya. Sobat Bana bisa lebih mempererat tali silaturahmi kembali gitu. Nah, Sobat Bana bicara tentang pemotongan hewan, ternyata Makkah ini sudah punya rumah potong hewan yang modern, bahkan mendaur ulang 100% limbah selama musim haji loh Sobat Bana. Ya, Arab Saudi yang sudah meluncurkan rumah pemotongan hewan modern pertama yang ada di Makkah, yang mampu mendaur ulang 100% limbah organik selama musim haji. Dan fasilitas itu Sobat Bana menjadi bagian dari proyek kota peternakan model yang dikembangkan oleh Pusat Nasional Pengelolaan Limbah untuk memperkuat pengelolaan limbah berbasis teknologi gitu, teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, fasilitas itu memang dirancang untuk bisa mengolah bangkai dan limbah organik hewan kurban menggunakan sistem terintegrasi dan juga teknologi pengolahan canggih gitu. Mau pemotongan hewan modern itu Sobat Bana sudah dilengkapi dengan unit khusus untuk memproses darah, kemudian lemak, jeroan, penggilingan tulang, hingga sistem pengendalian bau otomatis ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan tulang-tulangnya masih berserakan bikin sampah gitu kan. Di sana sudah ada penggilingan tulang gitu. Memproses darah, lemak, jeroan juga, bahkan sudah ada sistem untuk menghilangkan bau gitu ya. Ya Sobat Bana, oh ya kalau kapasitas pengolahannya sendiri kabarnya sih bisa 2.500 ton loh limbah padat yang cair setiap tahunnya dari pengolahan limbah organik ini gitu. Dan nantinya limbah yang dihasilkan ini bakal diolah kembali gitu. Jadi tidak dibuang ke ini ya, ke tempat pembuangan akhir gitu, tapi diolah kembali gitu. Seperti itu Sobat Bana. Baik Sobat Bana, untuk informasi waktu sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Kita nanti coba akan update kembali liputan haji dari Tanah Suci Sobat Bana, kerja bareng Bana FM dengan BH Jabal Nur, kemudian Kemenak Ngawi juga Tour and Travel gitu ya, yang siap memberikan informasi-informasi langsung dari Tanah Suci gitu Sobat Bana. Baik, apa saja yang pernah terjadi di tanggal 28 Mei pas hari ini gitu Sobat Bana. Ini banyak loh peristiwa penting atau momen bersejarah ya, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai belahan tempat yang lain gitu. Di antaranya Sobat Bana, pesawat Garuda Indonesia nih yang jatuh di wilayah India gitu. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di tanggal 28 Mei ya. Oke, kita mulai perjalanan sejarah kita hari ini dengan perang yang terjadi antara Rusia versus Jepang yang letus di Selat Tsushima, Sobat Bana, di 28 Mei 1905. Pertempuran laut terakhir, dan ini paling menentukan sepanjang perang Jepang-Rusia ya, yang berlangsung dari tahun 1904 hingga 1905. Dan pertempuran antara Jepang versus Rusia ini Sobat Bana terjadi di Selat Tsushima di 27 hingga 28 Mei 1905, dan ini merupakan pertempuran laut terbesar di era kapal tempur Dreadnought. Dan pertempuran Tsushima sendiri juga dikenal di Jepang gitu ya sebagai Nihonkai Kaisen gitu. Jadi di Jepang pertempuran di Selat Tsushima ini dikenal juga dengan sebutan
Tycoon Haycation, Sobat Bana. Kapal-kapal uap dari gabungan armada Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heikachiro ini berhasil menghancurkan 2/3 armada Baltik ya Kekaisaran Rusia yang saat itu sebenarnya di bawah komando Laksamana Zinovi Rosenfensky gitu. Sejarawan Edmund Morris dalam buku The Theodore Rex Sebatbana ini menyebutkan kalau pertempuran Tsushima ini sebagai pertempuran terbesar yang terjadi setelah pertempuran Trafalgar. Sebatbana kekalahan Rusia ini membuat jalan bagi perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang antara Rusia dan Jepang dari tahun 1904 hingga 1900.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
5: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
8: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita tunggu juga nih tanggapan atau komennya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini, Sobat Bana, tentang rahasia-rahasia dilakukan sekolah. Ini bisa bikin anak jadi lebih tertib atau justru malah ketakutan sih kalau menurut kamu gitu. Nah, kita tunggu di sini ya. Bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio, Xpace Radio gitu ya. Oke, Sobat Bahana, ada 1098 sapi kurban presiden yang disalurkan untuk masyarakat, Sobat Bahana, di Idul Adha 2026 ya. Seluruh sapi-sapi itu berasal dari peternak lokal dengan bobot jumbo gitu. Totalnya ada 1098 ekor. Dan ini ada jenis simental, kemudian limosin, peranakan ungul, brahman, angus, bali, kemudian sapi friesian, holstein atau perah gitu. Ada juga belgian blue dan kurulais ya. Ini jenis-jenis sapinya, Sobat Bana, yang bobotnya ini mulai dari 800 kg sampai 1,3 ton dengan kriteria berusia lebih dari 2 tahun, kawin jantan, bersertifikat, dan tidak cacat. Nah, ternyata nih anggarannya, Sobat Bana, berasal dari APBN gitu. Kurang lebih 100 miliar rupiah dari APBN ya, berupa bantuan presiden untuk kemasyarakatan gitu. Kalau anggarannya dari APBN, terus sapinya nanti ketika disembelih atas nama siapa ya kira-kira? Ini ini mungkin jadi pertanyaan masyarakat gitu. Nah, sapi-sapi ini sebetulnya disalurkan ke pemerintah daerah sebanyak 598 ekor sapi, kemudian lembaga dan masyarakat ini sebanyak 500 ekor sapi ya. Untuk pemerintah daerah sendiri ini didistribusikan ke 38 provinsi yang meliputi 514 kabupaten atau kota. Sementara untuk lembaga dan masyarakat ini diberikan untuk pondok pesantren, kemudian lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan, terus juga tokoh agama atau masyarakat gitu. Dan sobat bana, sapi-sapi kurban ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat demi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan gitu ya di daerah masing-masing gitu. Tentu saja manfaat kurban sapi presiden ini bisa meningkatkan pendapatan peternak sapi lokal. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan daging kurban terutama di daerah minim hewan kurban. Juga membantu daerah atau lembaga sosial dengan keterbatasan anggaran pengadaan hewan kurban gitu ya. Nah, ternyata sobat bana, bantuan kurban presiden pakai ABBN ini bukan hal baru sih. Mungkin masyarakat ini ya sobat bana kalau bantuan dari presiden mungkin berpikir, nah ini benar-benar dari pribadi presiden gitu loh sobat bana, tapi seperti yang tadi sudah kita kasih infonya, anggarannya ada 100 miliar rupiah dan itu berasal dari dana APBN. Dan ini bukan hal baru sih sobat bana ya, kalau program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN gitu. Ya emang enggak salah sobat bana dengan hal ini, karena penggunaan uang negara ini juga untuk sosial kemasyarakatan dan lazim juga dilakukan oleh seorang kepala negara gitu. Sobat bana, bantuan kurban presiden ini juga sudah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya. Jadi bukan hanya di era Presiden Prabowo Subianto saja. Baik, sobat bana, kita masih punya waktu 27 menit lagi di Ngopi Spesial. Dan yang pengen berbagi informasi situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitarnya, boleh banget silakan kirim juga. Kalau ada videonya, bisa kirim ya ke 085634545. Terus Lila juga ini tunggu juga ini sobat bana untuk yang pingin berbagi tanggapan atau topiknya tadi berbagi tanggapan untuk topik hari ini gitu ya. Silakan bisa di-share juga di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana, bisa di radio visualnya Bahana juga sobat Bahana melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Jadi silakan aja tinggal ketik di chat roomnya yang ada, ntar kita juga bakal angka di sini. Tapi untuk pembahasan topik kita khususin nanti ya di sesi yang ngopi spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg
6: 4,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, memasuki hari tasrik pertama ya. Hari ini tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, jamaah haji ini tetap di Mina untuk menjalani hari tasrik pertama gitu. Kegiatan utamanya adalah lempar 3 jumroh Ula, Wusta, dan Akobah Sobat Bahana yang dilakukan setelah masuk waktu zuhur gitu. Nah, waktu lainnya sih biasanya diisi dengan memperbanyak zikir, kemudian ibadah, dan juga bermalam atau mabit di Mina Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana, kegiatan jemaah haji di tanggal 11 Dzulhijjah, ini melempar 3 jumroh ya. Ini jemaah wajib melempar 7 batu kerikil pada 3 tiang jamarat secara berurutan. Lemparan dimulai dari ini Sobat Bahana, jumroh ula atau tiang pertama, kemudian jumroh wusta atau tiang kedua, dan diakhiri di jumroh akobah atau tiang ketiga gitu. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah tergelincirnya matahari atau setelah waktu duhur sampai waktu subuh keesokan harinya. Kemudian Sobat Bahana, di hari tasrik pertama jamaah haji ini juga bermalam atau mabit di Mina ya. Di tenda Mina selama hari tasrik gitu. Terus memperbanyak zikir dan doa, juga persiapan nafar awal Sobat Bahana. Mereka bersiap untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji lebih cepat gitu. Jika mereka melempar jumroh pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, mereka diizinkan meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi seperti apa kegiatan para jamaah haji yang ada di Tanah Suci? Kita sudah mendapatkan laporannya dari Bapak Faisal Sobat Bahana di dari ini ya, Turindo Tour and Travel.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal melaporkan dari pintu luar menuju ke pintu luar menuju ke hotel. Tapi kami tadi sudah melakukan tawaf seperti yang tadi, dan sekarang kita lagi menuju ke hotel teman-teman semua. Dan kita lihat di belakang, di background saya, mobil Torino yang siap menuju ke hotel setelah kegiatan dari kemarin kita wukuf di Arafah dan kita mabit di Muzdalifah. Lalu karena lokasi tempat Mina ditutup, tidak bisa kita lakukan untuk lebar jumroh, maka akhirnya dari Turindo memberikan solusi bahwa kita langsung ke Mekah untuk tawaf, lalu sa'i dan tahalul. Dan alhamdulillah pada saat ini kita siap-siap untuk menuju tempat hotel. Sementara nanti kita dari jam 3 nanti kita mau melakukan jumroh di Mina. Teman-teman semua, tadi kalau kita lihat ya di sana, itu kita lihat di backgroundnya sana ya teman-teman. Di background sana itu Masjidil Haram yang tadi kita lakukan selama tawaf dan sa'i ya menghampiri, dan sekarang sana penuh banget dengan manusia tumpuk-tumpuk dari acara lempar wukuf. Tidak semua orang bisa ke Mina dan lalu mereka memilih acara untuk tawaf dan sa'i. Dan sekarang mereka sudah dari jumlah ada sebagian besar sekarang menuju ke Masjidil Haram. Ini laporan dari kami dari pelataran Masjidil Haram. Turindo sudah mempersiapkan bis yang bagus untuk jamaah Turindo, dan kita lihat bisnya sudah terkoneksi, dan ini pelataran, jadi sekitar 100 meter dari pintu masuk Masjidil Haram. Ini bisnya mewah banget, di dalamnya cukup luar biasa, banyak makanan, jadi kita kalau nggak kehausan kita langsung bisa lapor. Saya kira itu bisa laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal dari Masjidil Haram. Assalamualaikum.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: 105,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, kita masih punya waktu 8 menit saja di sesi yang pertama gitu ya. Nah, salah satu peristiwa atau momen bersejarah di tanggal 28 Mei, peristiwa besar gitu Sobat Bane, ini jatuhnya pesawat Garuda di wilayah India. Garuda Indonesian Airways ya jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari Bandar Udara Bombay Santa Cruz yang sekarang ini menjadi Bandara Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai, India di 28 Mei 1968. Nah, pesawat dengan nomor penerbangan 892 tujuan Karachi, Pakistan ini Sobat Bane, satu di desa Bilalpada ya, dekat kota Nala Supara, Mumbai. Tewaskan 15 penumpang dan 14 awak pesawat, ditambah satu orang di darat. Sobat Bane, kecelakaan itu diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat ini akhirnya mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat hingga pesawat ini mengalami kecelakaan gitu ya, jatuh dengan tewaskan 15 orang penumpang yang ada di dalamnya juga plus 14 awak pesawat dan satu orang yang ada di darat.
1: Welcome ke Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

peristiwa ngeboman gitu ya, yang terjadi di Pasar Tentena 2005 lalu Sobat Bahana, 28 Mei 2005 gitu maksudnya ya, di Tentena Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Nah, dua alat peledak improvisasi ini Sobat Bahana yang diatur untuk meledak dalam jangka waktu 15 menit. Ledakan pada pagi hari ini di sebuah pasar di pusat kota Tentena dan menewaskan 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang yang lain gitu. Korban yang tewas ini Sobat Bahana termasuk seorang pendeta dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Beberapa militan Islam kemudian dikenai dan dijatuhi hukuman penjara di tahun 2007 dan 2010 ya. Karena peran mereka ini Sobat Bahana dalam mengorganisir pengoboman itu di antara serangan lainnya di wilayah Poso. Sobat Bahana, ledakan bom itu dikaitkan juga dengan konflik sektarian antara Muslim dan Kristen di Poso yang setidaknya menewaskan 577 orang dan menyebabkan 26 ribu lainnya ini mengungsi dalam periode 3 tahun sebelum gencatan senjata yang disponsori oleh pemerintah di bulan Desember tahun 1. Ya, Sobat Bahana, beberapa catatan momen penting dan bersejarah di tanggal 28 Mei. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya gitu. Nah, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi di sesi yang kedua, ngobrolin khusus tentang topik hari ini. Dan silakan bisa kasih tanggapan atau opininya. Jangan lupa juga ya, nantikan kuisnya bersama Kopi Bintang 5.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, cabai rawit tembus Rp75.000 per kilogram. Sobat Bahana, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh kemarin di hari Rabu 27 Mei. Beli cabai rawit merah yang harganya tembus sampai Rp75.000 per kilogram. Sobat Bahana, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia, harga komoditas cabai, kemudian bawang, telur, hingga minyak goreng ini kompak mencatatkan kenaikan. Harga cabai rawit merah mencapai Rp74.450 per kilogram, naik 3,8% dari hari sebelumnya. Kemudian komoditas cabai merah besar dan cabai merah keriting masing-masing ini Rp64.000 per kilogram dan Rp61.350 per kilogram, naik 15,39% dan 14,67% dari hari sebelumnya. Buat Bahana, kondisi berbeda terjadi pada komoditas cabai rawit hijau yang justru ini mengalami penurunan. Cabai rawit hijau ini dibanderol dengan harga rata-rata Rp48.000 per kilogram, itu artinya turun 9,48% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara komoditas bawang merah, Sobat Bahana, ukuran sedang ini mengalami kenaikan harga sebesar 3,02%, jadi Rp49.400 per kilogram. Kemudian bawang putih naik 2,98%, menjadi Rp37.750 per kilogram. Sobat Bahana, selanjutnya telur ayam ras segar naik tipis 0,16% menjadi Rp30.550 per kilogram. Begitu juga dengan daging ayam ras segar naik 11,07% menjadi Rp42.650 per kilogram. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi. Masih menikmati libur pagi hari ini. Nah, jangan kemana-mana, nikmati aja di Ngopi Spesial bareng Alila gitu ya. Masih menyimpan waktu 1 jam dan kita ngobrol seru nih pagi hari ini. Sobat Banar mumpung libur ya, jadi kesempatan buat ngobrolnya lebih banyak. Oke, masih tentang rahasia Sobat Banar. Ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah ya, kadang-kadang sih menimbulkan pro dan kontra juga gitu. Nah, rahasia di sekolah itu bisa bikin anak lebih tertib atau justru malah takut nih Sobat Bana. Rahasia di sekolah kan bisa bermacam-macam, rahasia HP, kemudian tas, rokok, atribut sekolah, sampai rambut, penampilan gitu ya. Atau barang-barang yang dianggap melanggar aturan sekolah. Tujuannya udah pasti nih, tentu demi kedisiplinan dan juga lingkungan belajar yang lebih kondusif gitu loh Sobat Bana. Tapi pertanyaannya, apakah rahasia itu akan benar-benar membuat siswa ini jadi lebih tertib atau justru nih membuat anak-anak tuh menjadi merasa tertekan dan takut untuk datang ke sekolah? Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrolin santai soal itu ya Sobat Bana. Jadi boleh nih ikut menyampaikan pendapatnya melalui WA di 0856345445. Bisa lewat di medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Oke, kita bakal hadirkan juga kuis kopi bintang 5 Sobat Bana. Kopi bintang 5, kopi kental dan nikmat yang dijamin rasanya, kalau udah menikmati rasanya dijamin gak bisa move on gitu loh Sobat Bana. Teman terbaik ya di pagi hari tuh untuk mengawali hari biar lebih semangat. Kalau di siang hari untuk bisa mengembalikan fokus. Nah, diminum sore hari untuk bisa bikin suasana istirahatnya tuh benar-benar relax gitu. Dan kalau malam hari masih ada aktivitas, harus lembur atau mau bergadang, ini juga pilihan yang tepat banget ya, minum kopi bintang 5 nih Sobat Bana. Ini kopi bintang 5 yang ada kembar bintangnya, jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 5 Sobat Bana. Nih kalau di apa namanya dipegang sama Lila, ini kemasannya 120 gram ya, harganya cuma Rp10.000 aja.

Dan kopi bintang 5. Kita tunggu di sini ya. Ketik jawaban, kasih nama sama alamat dan kirim 085634545454545.

ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12.

0: Pas waktu Indonesia Barat pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, Sobat Bana. Waktunya masih banyak banget loh yang mau gabung untuk ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5 gitu. Nah, berapa gambar bintang yang ada di kopi, kemasan Kopi Bintang 5, khususnya kemasan 120 gram yang dipegang sama Lila gitu ya. Nah, di sini sambal depan. Bagian depan kan atas tulisan bintang 5 itu ada 5 bintang kan. Terus di bawah tulisan gratis ini ada juga nih bintangnya, Sobat Bana. Nah, di belakang juga ada lagi, ini 5 bintang. Jadi totalnya ada berapa gambar bintang nih, Sobat Bana, di kemasan Kopi Bintang 5, khususnya yang kemasan 120 gram dipegang sama Lila ini gitu. Oke, kita tunggu ya jawabannya. Disertai nama dan juga alamat. Silahkan kirim ke 085634545. Baik Sobat Bana, 14 menit dari jam 9 pagi dulu nih yang baru saja gabung di sini. Kita ngomongin soal rahasia-rahasia di sekolah, banyak banget kan, rahasia HP, rahasia rokok, rahasia tas, rahasia kosmetik juga ada loh Sobat Bana. Nah, ini rahasia-rahasia semacam ini, rahasia kendaraan juga gitu ya, rahasia rambut, rahasia penampilan, rahasia baju gitu maksudnya. Nah, kalau menurut Sobat Bana ini justru bisa bikin anak memang bisa lebih tertib atau justru malah lebih merasa takut gitu. Kita tunggu ya tanggapan atau komennya, silahkan bisa di-share di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Sobat Bahana, yang sudah gabung di sini ada belum ya? Ya, sebenarnya sih gini sih Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir ya, rahasia apa namanya di sekolah itu kan bukan hal baru sih. Banyak orang tua yang bahkan menganggap itu bagian dari pendidikan untuk disiplinkan siswa gitu. Misalnya ada siswa yang membawa rokok, benda berbahaya, atau memakai HP saat jam pelajaran. Ini untuk sekolah yang memang tidak diperkenankan membawa HP gitu ya. Sekolah tentu punya kewajiban untuk menjaga aturan gitu. Tapi di sisi lain, Sobat Bana, ada juga yang berpendapat nih, kata rahasia itu kadang-kadang membuat anak merasa dicurigai gitu loh, malu, bahkan takut kalau dilakukan secara mendadak atau kurang komunikatif gitu. Pernah ingat gak sih Sobat Bana dulu tahun berapa ya, ada rahasia HP, anaknya tuh ketakutan gitu, pingin mengamankan tasnya di lantai atas, justru dia ini malah jatuh ya. Atau dari lantai berapa gitu dan akhirnya meninggal dunia. Ini salah satunya ya, membuat anak jadi merasa ketakutan gitu. Tapi ya kalau dilakukan secara mendadak dan kurang komunikatif gitu, ya namanya rahasia pasti juga dilakukannya secara mendadak. Kalau nggak mendadak bukan rahasia dong ya. Nah Sobat Bana, kalau mendapat pertanyaan besar pagi ini, disiplin itu kan memang penting, tapi apakah rasa takut juga perlu dijadikan alat untuk mendisiplinkan? Gimana? Kalau rahasia di sekolah itu bikin anak lebih disiplin atau justru malah takut? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya. Yang sudah yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget nih. Selamat pagi. Pagi dulu sebentar, dari siapa ini? Selamat pagi, dari Ibu Wati. Nah, Ibu Wati Sudarto. Oh, Ibu Wati Sudarto berarti istrinya Pak Darto. Ya, namanya Ibu Wati Sudarto kan. Kalau aku sih, apa nih? Oh, kalau menurut saya perlu dong Mbak diadakan rahasia. Anak sekarang kan tantangannya banyak, HP, rokok, sampai pergaulan. Kalau nggak diawasi itu bisa kebablasan. Jadi menurutku ya itu bisa mendisiplinkan siswa, meskipun bagi mereka yang mentaati aturan pasti ada dong rasa takut gitu. Oke. Di yang penting sih ini bisa mendisiplinkan siswa ya, Ibu ya, kalau menurut Ibu Wati ya. Terima kasih nih Ibu Wati. Jadi menurut beliau kan razia itu dianggap sebagai bentuk pengawasan agar anak tidak melanggar peraturan, jadi anak tuh lebih disiplin ya, meskipun di sebagian anak yang memang sukanya melanggar aturan gitu, ini menimbulkan rasa takut juga gitu Ibu ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Kalau panis Sobat Bana, kita tunggu jawaban kuisnya juga, berapa jumlah bintang, lembar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5, khususnya kemasan 120 gram seperti yang dipegang nih sama Lila yang saat ini beredar ya. Kita

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, kita masih kasih kesempatan untuk mencoba peruntungan. Bukan peruntungan sih, berusaha gitu ya, untuk bisa dapetin hadiah dari kuis bintang 5 yang kita gelar lagi hari ini gitu. Nah, Sobat Bana, kopi bintang 5 ini pilihan tepat untuk kamu yang ngopinya tuh kuat banget ya, para cowok-cowok yang ngopinya tuh kuat banget. Bisa dinikmati di segala suasana loh, Sobat Bana, dan udah pasti kalau ngopinya bersama kopi bintang 5 lebih berkelas lagi, apa namanya, naik level gitu loh, Sobat Bana. Kopi bintang 5 ini kemasan 120 gram ya, Sobat Bana yang Lila pegang. Diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi, ini merupakan ini kapal api grup gitu. Nah, di sini ada sebagai simbolnya namanya bintang 5, ada gambar bintang 5-nya juga gitu. Cuman hati-hati nih. Pertanyaannya bisa dibilang menjebak gitu mungkin ya. Berapa jumlah gambar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5, khususnya yang kemasan 120 gram dipegang sama Lila nih, Sobat Bana. Ini di sini ada gambarnya. Sini di depan juga di depan atas ada, di depan ini tengah-tengah Sobat Bana juga ada, terus di belakang juga ada ya gambarnya, makanya dihitung. Akan berapa jumlah total gambar bintang di kemasan kopi bintang 5. Kita tunggu di sini. Silakan sekali lagi bisa di-share di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Oh ya, Sobat Bahana, kita akan update terbaru, informasi terbaru dari Tanah Suci dalam liputan haji kali ini.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
0: Sobat Bahana, kita sudah terhubung dengan Bapak Faisal di Tanah Suci yang akan memberikan laporannya langsung dari sana. Kegiatan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, khususnya ini dari Rindu Tour and Travel. Pak Faisal, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia, kami Faisal dari tempat lempar jumroh hari ini. Dan alhamdulillah dari Turindo sudah melakukannya dengan sesama dan baik. 7 batu yang sudah dilemparkan di Jumrah Aqabah, dan ini merupakan salah satu rangkaian daripada lempar jumroh. Teman-teman semua, di besok kita akan melakukan, tapi kalau hari ini adalah 7 batu, teman-teman semua, pada besok ada 21. Jadi 21 nanti ada lemparan jumroh di Ula, Wusta, dan Aqabah. Dan ini menandakan hari kedua kita nanti melakukan 21 batu yang akan kita lemparkan di sana. Dan nanti pada tanggal selanjutnya juga 21 di masing-masing 7-7-7 gitu. Dan yang keempat pada itu ada 21. Jadi totalnya lemparan batu yang akan kita lakukan sebanyak 70 batu minimum. Gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sana suasananya nyaman, enak gitu ya teman-teman semua. Kita lihat agak lenggang gitu karena beberapa kafilah dari Indonesia saja mereka belum melakukan. Nanti mungkin sebentar lagi mereka akan datang. Mereka mengambil pada jam dan malam ini karena udaranya sejuk. Kalau siang hari menurut mereka, mereka agak kepanasan karena mereka kecapean hari ini disebabkan karena mereka ada dari Arafah menuju ke Mina seperti itu jalan kaki, dan mereka kecapean baru nyampe tadi jam 2 siang karena penuhnya dan mereka istirahat, dan malam ini rencananya mereka juga akan jam 10. Nah, Turindo alhamdulillah kita menggunakan sarana transportasi bis, sehingga kita rangkaian-rangkaian itu kita ambil secara cepat dan kita tidak merasa kecapean. Dan kita masuk di tenda Mina, ya begitu kita datang kita disambut dengan makanan minuman yang baik. Nanti kalau teman-teman ingin melihat makanan-makanan, insya Allah besok pagi akan saya laporkan makanan apa aja yang disampaikan atau disajikan oleh catering sana. Itu dari salah satu kontraktor catering yang memberikan asupan makanan kepada seluruh jamaah. Teman-teman semua, tadi sudah ada makanan kebab, terus ada namanya gulai, ada ayam opor ayam, bakso, lengkap banyak banget gitu. Jadi asupan diperhatikan benar oleh Turindo. Jadi kita tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan menu, sehingga kalau kekurangan itu tadi kita pasti akan lemas. Sekira itu aja teman-teman, kita lihat jamaah Turindo yang siap-siap mau bergerak lagi menuju ke tenda Mina untuk menjalani proses yang selanjutnya pada besok lempar jumroh kedua. Kita jamaah Turindo sudah siap berangkat ke sana dan kita sudah selesai sah untuk lempar jumroh pada hari ini. Alhamdulillah, laporan demikian dari dari lempar jumroh, dan pada malam hari ini kita akhiri. Tetap sehat, tetap kuat, dan doa kami tetap beriman, bertambah iman, dan kita bisa menjalani ibadah-ibadah kemudian. Dan dari kami, dari Tanah Suci Mekah, kami mendoakan agar teman-teman semua bisa haji umroh dan haji umroh dan kedepannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Sobat Bana, Bapak Faisal dari Turindo and Travel yang sudah melaporkan dari Tanah Suci. Kita kembali di Ngopi Spesial.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Terima kasih, Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Oh, lha carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian satelah panjenengan.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, nah masih kasih kesempatan nih yang mau ikutan kuis. Jangan lupa kirim jawabannya ke 085634545445 disertai nama dan jawabannya berapa. Jumlah gambar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5 khususnya yang 120 gram nih yang dipegang sama Lila. Bana, ini apa namanya periode promo gitu ya. Kita tunggu di sini ya, silakan. Ya buan gitu bersaing dengan yang lain. Nanti kita bakal pilih dua pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah. Sobat Bana, ada produk kopi bintang 5 juga merchandise gitu. Oke, selamat pagi. Yang mau gabung juga untuk kasih tanggapan atau komentar, kita masih tunggu juga di sini Sobat Bahana ya. Kalau menurut kamu rahasia itu bisa bikin anak lebih tertib atau justru malah takut? Nah, kita masih buka kesempatannya. Akan bisa di-share di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di Radio Visionnya Bahana di aplikasi Xpace Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sobat Bana, kita akan bergabung dengan Bapak Faisal kembali dari Tanah Suci yang akan memberikan informasi langsung dari sana. Pak Faisal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Mina, kita mau melakukan jumroh pada malam hari ini, dan pada tepat pukul 8 malam hari ini kita akan bergerak untuk lempar jumroh Akobah, dan rombongan Turindo yang sudah siap berangkat itu sudah mempersiapkan batu minimum 7 yang dilemparkan nanti, tapi kita bawa lebih dari 7. Fungsinya nanti kalau batunya itu kurang, nah kita nggak ada masalah dengan. Dan kita lihat persiapan Turindo, jamaah Turindo yang akan lempar jumroh di pada malam hari di jumroh Akobah nanti. Dan hari pertama ini kita jumroh Akobah, nanti hari ke-2, 11, 12, 13 itu nanti Garubah, Wosto, dan baru Akobah masing-masing 21, 21, 21. Itu aja teman-teman laporan pada malam hari ini yang akan kami sampaikan kepada pendengar setia. Insya Allah doa kami di sini terijabahi agar teman-teman semua bisa merasakan gemetar hatinya bagaimana menjalankan ibadah dengan khusyuk tawadhu, dan kita bisa menikmati arti daripada ibadah haji. Dan saat ini kita melakukan jumroh. Sebetulnya jumroh yang akan kita lakukan itu adalah kemarin, tetapi situasinya tidak bisa memungkinkan disebabkan karena jalan itu ditutup karena penuh banget, nggak bisa masuk. Sampai kita tunggu 2 jam masuk Mina nggak bisa, akhirnya ditutup, kita dialihkan untuk pindah menuju ke tempat lain, yaitu kita Masjidil Haram. Hadratullah, itu adalah rezeki kita ketika kita tawaf, kita sa'i, tidak terlalu banyak orang. Itu aja teman-teman, laporan kami dari Mina. Ada kegiatan malam hari ini, kita jumroh setelah kita melakukan sholat maghrib, sholat isya di Qasar berjamaah, dan insya Allah kita menjalannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami jauh dari Mina untuk teman-teman pendengar semua di Indonesia. Assalamualaikum.
1: Ya, Bapak Faisal melaporkan dari Tanah Suci.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma
1: labbaik. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baik Sobat Bahana, saatnya Lila bakal umumin dua pemenang kuis hari ini dari yang akan mendapatkan produk kopi bintang 5 dan juga merchandise ya. Oke, mana tadi tulisannya? Selamat buat Pak atau Mas Zainal yang ada di Madiun, 081-348-792 bla bla bla. Juga Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Sama juga jadi pemenang hari ini Pak Edi di dengan nomor HP 081-556-405 sekian ya. Sobat Bahana bisa ambil hadiahnya di Radio Bahana FM Ngawi, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi di hari dan jam kerja dengan membawa identitas diri gitu. Oke. Sekaligus Lila juga harus pamit dulu nih dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 28 Mei. Terima kasih loh untuk kebersamaan Sobat Bahana. Selamat pagi ya, selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello? Can you hear me now?
3: Sorry.

bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi korban presiden asal Magetan dirawat ketat, peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Umur 5 bulan. Gitu nggih. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Besarkan. Oh, gitu nggih. Tapi sampai 2 tahun itu nggih?
4: Ya, 2 tahun setengah.
3: Oh, 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak ini?
4: Ya, istilahnya tinggal anu bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, itu ya istilahnya apa itu? Cocok dengan speknya itu kita kita pelihara, tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penumbuhannya itu sehingga manut apa itu istilahnya manut spek kalau tidak bisa besar ya dijual.
3: Oh gitu, artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling
4: bisa,
3: besar
4: bisa ya tahu. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
3: ada ciri-cirinya gitu,
4: cirinya.
3: Gitu. Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini, Zippo nih namanya.
4: Zippo ya Pak.
3: Zippo nih.
4: Iya, Zippo,
3: Zippo. Zippo ya. Itu seberapa sulit sih Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggal anu Mas, rezeki. Oh, gitu, kalau hutan itu rezeki, kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak. Ya itu apa itu?
3: Ya resik-resikin anu.
4: Ini tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu? Dapat jadi istilahnya bahwa anu bagi dari pengemuan itu ya tidak seperti yang Zippo ini. Zippo inilah ya sapinya terpelihara, keduanya isinya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itulah untuk penggemukan lah ininya.
3: Tapi waktu lihat wah ini tahu wah ini besar gitu Bang.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik
4: fisik, oh, ini ya, bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Padahal kalau makan sama aja ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, kalau sentrat.
3: Oh gitu aja ya?
4: Rumput gajah.
3: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: tuh. Iya, lebih banyak lah istilahnya. Kalau yang besar ini ya

0: ya pertama ya dari makanannya sendiri, dua dari bibirnya itu.
1: Gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
0: Ini istilahnya penggemukannya kira rumput itu duaan mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
1: Dua ikat nih gue, sama nih gue. Iya,
0: satu ikat.
1: Ini jauh pak kalau mau ambil rumputnya gitu?
0: Ya.
1: Ambil rumputnya jauh?
0: Ya dari anu mas, dari Tegal, dari ladang.
1: Oh memang ada persediaan gitu pak?
0: Ya ada, setiap anu ada mas. Untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
1: Iya. Pak nyangka sih, nyangka nggak sih kalau ini sapi bakal dibeli presiden gitu pak?
0: Iya, nggak nyangka kalau diminat oleh presiden.
1: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu loh.
0: Iya.
1: Itu tahunya gimana Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
0: ceritanya
1: informasi
0: itu dari dinas peternakan itulah ada apa itu
1: lagi nyari memang ya
0: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
1: Itu
0: ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
1: Ini 1 ton lebih
0: 8 kilo. Tapi 2-1 bulan ya.
1: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
0: Diambil Selasa sore, Mas.
1: Oh, besok sore berarti nggih. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas gitu. Dinas peternakan?
0: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
1: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus.
0: Desa Pupus.
1: Adat nggih, ada timnya lah pokoknya. Iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Bang.
0: Kabupaten ya. Dinas.
1: Pak, kalau jalan sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten iki?
0: Ya dari anu, Mas, dari istilahnya punya istri.
1: Sejak punya istri ngoten
0: nggih. Ya, sekitarnya anu sudah sekitar saya itu istilahnya kawin itu umur 20 tahun.
1: Oh gitu.
0: Dari awal ini sudah 30-an tahun.
1: Peternak sapi ngoten nggih.
0: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun 6 tahunan.
1: Oh gitu nggih. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, Pak?
0: Ya, biasa, cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
1: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
0: Paling banyak ini 9.
1: Sama 9 Pak ya? Ya. Ini karena kemarin mungkin
0: ya, sudah laku, Mas. Sudah
1: nggih. Besaran kemarin Pak ya, ya karena butuh banyak
0: ada
1: itu.
0: Ada yang 20, ada yang 30.
1: Siap siap
0: nggih. Yang besar ya ini.
1: Nggih.
0: Pak Presiden.
1: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
0: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
1: Kalau menu Pak selain rumput atau apa gitu ada jamu apa gitu?
0: Ya kalau dulu pas itu PMK itu saya anu jamukan gula Jawa dengan kunyit.
1: Oh gitu ya. Sampai sekarang masih Pak ya untuk menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman Pak ya dari PMK itu.
0: Sehat.
1: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung Pak ya. Siap siap. Pak ini dibeli berapa sih Pak dari Pak Presiden kemarin Pak?
0: 100.
1: 100 nggih. Enggak minta lebih itu, Pak.
0: Ya, itu harus.
1: Oh, gitu. Mintanya 100
0: ya. Intinya kalau petani itu ya lebih.
1: Tapi menyantolnya ada 100
0: nggih.
1: Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti ya beli lagi makan sudah punya uang untuk dikembangkan lagi supaya.
1: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa itu tinggal 3 ya.
0: Tinggal 3.
1: Oh, iya. Nggih. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit Pak ya, sejak selama 30 tahun baru satu kali ini Pak ya?
0: Iya, satu kali ini.
1: Mungkin di bawahnya itu Pak ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa Pak?
0: Satu ini.
1: Baru satu kali ini aja ya? Hanya keberuntungan Pak.
0: Keberuntungan ya, intinya keberuntungan dan rezeki ya.
1: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih Pak? Lanjut dengan, waduh.
0: Warga itu enggak anu Mas.
1: Gak nyangka tuh gimana?
0: Gak nyangka kalau di desa Delangit itu ada sapi 1 ton lebih. Wong intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
1: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi gak sih Pak?

0: ya ini.
1: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan rojo koyon ini ku lembu ngaten.
0: Untuk tabungan nanti Pak.
1: Tabungan.
0: Pak kalau artinya apa lagi? Ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
1: ya, sampai ada yang tetap.
0: Sampai ya, mentok ada yang nawar
1: ya, gitu. Ada yang mandiri.
0: Siap-siap, matur semanun. Nah semuanya Pak Edi.
1: Pak Edi Juwartono.
0: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
1: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak. Dari Ponorogo.
0: Oh sudah nama
1: itu
0: Jipo.
1: Tadi, ya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
0: Namanya Jipo. Rin berapa Pak belinya itu, Pak? Bibitannya?
1: Belinya itu sekitar 16.700, Pak.
0: 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu ya?
1: Ya mestinya sudah tahu dari awal, walaupun tidak tahu kok namanya tidak.
0: Iya. Nggak boleh diganti.
1: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
0: Oh, ten ya. Dari pasar Ponorogo, Ponorogo
1: sih.
0: Perorangan ya.
1: Bibitan di sana, lakukan peranaan lah.
0: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Ya, ya. Ini ada rencana ke sana lagi Pak untuk nyari bibitnya itu?
1: Jadi ada Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok Mas.
0: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan Pak.
1: Jantan.
0: Ini jantan semua Pak yang dipelihara.
1: Ya,
0: jantan. Karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu Pak dengan melihat
1: perempuan. Di sini banyak risiko Mas kalau perempuan apa
0: itu. Yang betina gitu ya. Risikonya apa?
1: Risikonya tanaman mriki lah. Rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
0: oh, gitu.
1: Dan singon niku lah sumuk dan anu.
0: Oh betul.
1: Kandungan nopo ini.
0: Oh pengaruhnya ya, akhirnya tidak bisa ini hamil gitu. Ya. Oh akhirnya lebih fokus ke ya, jantan gitu. Ya. Siap-siap Pak.
2: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
4: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
3: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Ketonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Ketengku sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Ketengku mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 Nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
5: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
6: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka di Lamongan ke 450.
5: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini? Atau saat yang relevan dengan zaman ini? Yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung nih mulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kamis ya, 28 Mei 2020. Masih dalam suasana liburan ya. Mana nih kabarnya? Apakah masih ada satenya atau gulainya? Pasti masih ya, kemarin baru menyembelih ya. Atau yang sekarang baru menyembelih. Selamat siang semuanya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, rahasia di sekolah bikin anak takut atau jujur tertib ya. Rahasia di sekolah bikin anak. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Pi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, ini kabarnya di siang hari ini, hari libur yang sangat menyenangkan, walaupun cuaca cukup panas ya, mengurangi semangat dong ya. Hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio, ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM, di officialnya Radio Ban FM. Selamat siang semuanya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Nah, ini belakangan ini rahasia di sekolah itu kembali ramai dilakukan ya. Mulai dari pemeriksaan HP, pokok, senjata tajam, sampai kendaraan siswa. Tujuannya jelas supaya lingkungan sekolah lebih aman, disiplin ya. Tapi di sisi lain, ada juga siswa yang merasa takut, tertekan, bahkan malu saat terkena rahasia di depan teman-temannya. Ada yang menilai rahasia penting untuk mendidik, tapi ada juga yang berharap caranya lebih humanis, edukatif. Nah, ditunggu opini kamu, Sobat Bahana semuanya ya. Nah, ini rahasia di sekolah itu bikin anak makin tertib atau justru bikin takut dan tidak nyaman. Ya, tunggu opininya ya. Ini Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga ini ya di Space Radio ataupun di live streaming di www.banfmngayu.com juga. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan. Dan tentu saja masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, masih dalam suasana liburan ya. Nah, Sobat Bana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ini yang butuh modal untuk usaha ya, ini terutama yang butuh modal ini ya. Persyaratannya apa? Ini langsung saja datang di Bank UMKM Jawa Timur. Buat mana Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi untuk mendapatkan modal. Semua usaha ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan asuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya 3 tahun. Tahun sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian. Bunganya 0,8 per bulan ya. Pohon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri. Kalangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Belakangan ini rahasia sekolah itu kembali ramai dilakukan. Mulai dari pemeriksaan HP, rokok, senjata tajam dan lain-lain ya. Pastinya nah ini bikin nah itu takut atau justru malah. Tunggu opininya nanti, bisa WA di 08563454545 ya. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana ya, di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang bergabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Halo, apa kabar? Sudah gabung ya, makasih banget sudah gabung ya. Ini ya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau malah justru tertib ya. Nah, belakangan ini rahasia sekolah itu kembali ramai dilakukan ya. Dari pemeriksaan HP, rokok, senjata tajam, sampai kendaraan siswa gitu. Nah, tujuannya jelas supaya lingkungan sekolah lebih aman dan disiplin ya. Tapi di sisi lain ada juga siswa yang merasa takut. Saat rahasia itu penting untuk tapi ada juga yang berharap caranya lebih humanis dan edukatif. Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545. Lo nggak mau Ngawi Selatan menyimak, oke, makasih. Dari Vian ini ya, yang ada di mana ini, Pak Ron ini ya. Terima kasih, halo juga semuanya. Udah gabung di live TikToknya Radio Bahana. Enak lagunya Nyidamsari, wanci siang ini si Nabi ngopi. Oh, aduh. Lo nggak nih Nyidamsari. Nah, ditunggu aja teman ya. Terus yang sudah gabung juga ini ya, yaudah gabung TikToknya Radio Bahana ini ya. Wes Lewong jadi Kawinata, terima kasih udah gabung di TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya. Makasih banget tadi juga yang pesan gabung di streaming di www.bahana.fm.ngawi. Space Radio, radio visualnya. Oh ya, selamat yang semuanya. Dan masih tetap semangat ya. Terima kasih ya. Jangan lupa topik kita hari ini ya. Rahasia di sekolah itu bikin anak makin tertib atau justru bikin takut dan tidak nyaman ya. Tunggu opininya ya. Bisa WA di 085634545. Terima kasih. Kasih emotikon. Yang sudah gabung lagi juga yang mau kita juga melalui WA ya. Melalui WA di 08454544. Yang mau gabung melalui Space Radio, caranya gampang, kita cari di Space Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logo radio. Jangan lupa juga ini masih bersama Bank UMKM Jawa, mudah murah ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga jadi dengan hubungan deposito ini bunganya murah ya di UMKM Jawa Timur. UMKM Jawa Timur ini juga melayani tabungan perorangan maupun dan juga menerima hubungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya di ajang Kopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau lagi menikmati sate atau lagi menikmati gulai atau rawon. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih tetap full semangat ya di siang hari ini. Masih barengan Lupita Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi bersama Bank UMKM Jawa Timur. Tepat mudah murah ya Mas. Ini dari UMKM Jawa Timur. Nah, di hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5. Gabung di live TikToknya Radio Ban FM nggak? Kabar semuanya. Terima kasih ya, radio udah laku ya, makasih. Nah, ini Mas Haryanto ya. Yani juga terima kasih udah ya. Nah, sobat Bana semuanya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Yang sudah gabung terima kasih. Ini udah gabung ya buat Mbak Maya, terima kasih udah gabung. Lewi WA Bahana di 085-6345-4545. Saya sih malah bikin itu tertib ya kalau ada rahasia di sekolah. Sangat gabung ya di ajang ngopi. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih di rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib. Ah, ditunggu. Atau komentar kamu melalui ya, di 085-345-4545. Dan ada informasi lagi loh ya, ini dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini di Bank UMKM Jawa Timur ini ya, ini milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Radio yang menjadi teman sajian lagu dan lakon yang mendamaikan hati. Nah nih, Pasar Minggu asal dari Ngawi Kak. Oke, terima kasih dari Pasar Minggu. Ya, saya juga saudara di Pasar Minggu ya. Mbak Lupita, halo juga dari Joris. Si Joris ya. Ini ada informasi, saya bacakan lagi ini mengenai Bank UMKM Jawa Timur ini ya, di Bank UMKM. Tahu ya. Si alamatnya di Bank UMKM. Ini alamatnya ya. Di kantor cabang Ngawi, ini alamatnya Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Terus kantor Kas Jogodoko Jalan Mojokerto 731-412, kantor Kas ini. Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu. Teleponnya 745-076, kantor Kas Widodaren. Jalan Raya Wali Kukun Ngerambi, Selatan Balai Desa Wali Kukun, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300, kantor Kas Geneng. Dan Pikir Sudono Ngenengawi, telepon 4477832, UMKM. Mudah murah ya. Terima kasih juga yang udah gabung ya melalui Express Radio ini ya. Terima kasih. Ataupun yang melalui live streaming di www.banfmngawi.com atau juga melalui TikToknya Radio Ban FM. Radio zaman bujanganku saya nak lur. Terima kasih udah gabung ya. Terus tadi yang udah gabung lagi, tadi siapa nih tadi ya? Terima kasih tadi yang ada di streaming. Terima kasih banget. Ajang kopi bahannya bersama enggak mudah. Tadi yang minta temannya lewung tadi siapa tadi ini mau putar temannya. Masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Rekolda ini juga terima kasih sudah gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih banget udah gabung ini ya. Kali yang udah gabung. Terima kasih banget. Nah, sobat mana semuanya tadi yang minta tembangnya lewung ya. Lupa juga kasih opininya ya, opininya ya. Opininya hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya. Ditunggu. Tadi kok di sini loh ya. TikToknya. Ini sobat mana semuanya, kita simak sama-sama lagu lewung ya buat sobat mana. Sobat mana semuanya, sampai di sini dulu. Aja ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua. Terima kasih semuanya.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional Stadion Ketenggonggawi matangkan persiapan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
2: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
1: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Ketonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Ketonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Ketonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Selamat berlibur ya, dua hari libur ya. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Di sesi yang kedua ya, melalui Space Radio ataupun sudah melalui live streaming di www.banfmi.com atau juga bisa melalui live TikToknya Radio Ban FM. Terima kasih sudah gabung ya di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin lagi menikmati sate atau lagi menikmati rawon. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan siang hari ini.

ấy phòng mảnh của bà thì nó

0: Sajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan,

Ekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orangutan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Cik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: kurang. Besa ronde lho gitu.
1: Bapak, apanya lah mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo mas.

0: ましょう。
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Masih yang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com ataupun sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Kabar di siang hari ini ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun hari libur gitu ya. Libur tuh apa ya, mager. Nah, tapi kita hari ini ya, rahasia di sekolah ya. Nah, ini rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Sudah gabung, terima kasih. Ini buat Mbak Rini ya. Kalau rahasia dilakukan baik-baik, anak jadi lebih disiplin dan sadar aturan. Terima kasih buat Mbak Rini. Terus buat Mas Dedi juga, terima kasih ya. Kadang siswa jadi takut masuk sekolah kalau rahasianya terlalu keras. Dari Mbak Galuh juga, terima kasih nih. Kalau yang dari Kedung Galar ya, menurut saya perlu, apalagi untuk cek barang yang dilarang dibawa ke di sekolah ya. Nah, yang sudah gabung dari Mas Andi, terima kasih. Rahasia bagus, asal jangan permalukan murid di depan teman-temannya ya. Nah, terima kasih juga ini buat Mbak Siska. Halo Mbak Lupita, selamat bertugas ya, terima kasih. Anak sekarang memang perlu diawasi supaya lebih tertib. Ini Mbak Siska yang ada di Mantingan, terima kasih Mbak Siska. Sudah gabung di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Dan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Ataupun banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya. Tunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545 atau juga bisa melalui TikToknya Radio Bahana FM. Wih, ditunggu ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, belum kita lanjutkan lagi di ajang Pi Bahana. Ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini waspada, ada yang akan daging kurban ini. Terus diwaspadai. Ternyata kalau kita itu lalu banyak makan daging kurban bisa bikin sembelit ya, maka diimbangi dengan buah-buahan ya. Nah, ini daging merah juga mengandung serat protein yang keras dan zat besi yang tinggi sehingga mengakibatkan proses menjadi lebih keras dan menggumpal. Nah, kondisi ini mengakibatkan harus bekerja lebih ekstra dalam mengeluarkan proses gitu ya. Nah, ini tipsnya ya untuk mencegah sembelit setelah mengonsumsi daging kurban. Pertama, juga banyak minum putih itu 2 liter per hari agar sistem pencernaan tetap sehat dan terhindar dari susah BAB. 2, mengonsumsi buah dan sayur kaya serat. Kandungan serat dalam buah dan sayuran dapat membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan ya. Selain itu juga disarankan mengonsumsi makanan probiotik seperti tempe dan yogurt ya. Makanan fermentasi ini mengandung bakteri baik yang dapat membantu jaga kesehatan sistem pencernaan ya. Nah, ini juga juga ini buat Sobat Bahana semuanya ya, yang daging kurban ini harus banyak-banyak sayur dan minum putih. Mau gabung lagi silakan saja, jangan lupa topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya. Tunggu opininya nanti WA 085634545.

Thank you.

0: geng push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Belum kita lanjutkan lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai rahasia di sekolah ya, bikin anak takut atau justru lebih tertib ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Yang mau gabung ya, dan yang gabung juga terima kasih ya. Tadi buat yang udah gabung, kalau mendadak terus siswa malah stres dan tidak nyaman belajar. Dari itu, dari Hendra, rahasia bisa melatih kedisiplinan sejak usia sekolah. Terima kasih udah gabung ya di Ajang Ngopi Bahana. Kan masih ditunggu ya. Ya ini ada yang hantar. Ya Pak sekedap. Mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya genderang mana.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gak mau makannya. Oh, susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku mbiyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: seoke. Oke. Ya,

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya, ya, ya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, sampai di sini Bana Jangop. Nah, ini dari Miss 28 Mei 2020 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang. Lebih tepatnya akan segera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
4: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
5: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
4: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
3: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
6: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
4: Cek kemana, Mas?
6: Cek um.untidar.ac.id.
4: Mira daftar ke sana kan?
6: Iya.
4: UKT-nya murah kan?
6: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
4: Oke, gas.
6: Untidar, unggul berbudaya.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana

0: opo yo luwe ajeb to bune.
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana, tahu enggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang enggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung nih mulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
5: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
7: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
6: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 105,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: banget. Kayak
1: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodisel hantam truk Fuso yang sedang parkir di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Rima.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Babat Lamongan, tepatnya di Desa Plausan, Kecamatan Babat, pada hari ini. Sebuah truk Kodisel menghantam truk Fuso yang sedang parkir di badan jalan. Peristiwa ini terjadi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, yang melibatkan truk Kodisel bernopol AA9516HE dan truk Fuso bernopol D8429LC. Pengemudi truk Kodisel diketahui berinisial AA, warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sementara pengemudi truk Fuso berinisial DS, warga Cikampek Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, sopir truk Kodisel mengalami luka ringan berupa nyeri pada bagian kaki. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk Kodisel melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, kendaraan menabrak bagian belakang truk Fuso yang sedang parkir di badan jalan sebelah kiri. Menurutnya, faktor penyebab kecelakaan diduga karena kurang hati-hatinya pengemudi truk Fuso yang memarkir kendaraan di badan jalan. Usai menerima laporan, petugas Polres Lamongan langsung menuju ke TKP untuk melakukan penanganan. Polisi mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, memberikan pertolongan kepada korban sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di jalur Babat Lamongan sempat tersendat, namun setelah proses evakuasi selesai dilakukan, arus kendaraan kembali normal. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Hadiknas 2026 di Magetan libatkan 2026 penari. Distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari massal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, puncak peringatan Hardiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari massal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suhardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
3: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
2: Selain tari massal, rangkaian Hardiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, Distrik menggelar lomba mewarnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Jurnalistik Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis, hingga konten jurnalistik pelajar.
3: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itu juga harus diwadahi.
2: Menurut Suhardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Distrik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Hardiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggongawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengelolaan dana hibah pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 di Kabupaten Ngawi kini menjadi sorotan aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri atau Kejari Ngawi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi. Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi itu tercatat mencapai 49,99 miliar untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, realisasi penggunaan anggaran dilaporkan sekitar 41 miliar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yuda Prawira, menyampaikan bahwa perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan awal. Tim jaksa telah mulai menghimpun dokumen dan meminta keterangan dari sejumlah pihak guna mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran.
5: Dugaan adanya tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana hibah kegiatan pemilihan pilkada ya, itu masuk ke dalam tahap penyelidikan dan sudah dimintakan keterangan dari beberapa saksi ya, ada dari teman-teman media dan dari teman-teman KPU-nya sendiri.
6: Itu dana hibah tahun
5: 2023 sampai 2024. Yang pilkada kemarin mas?
6: Yang 2023-2024 okay. Nilainya nyampe berapa kemarin?
5: Kalau dana hibah KPU yang kemarin itu kan 49,99 sekian M yang hampir 50 M kurang.
6: Indikasinya kemarin seperti apa?
5: Itu tadi, adanya penyimpangan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah.
4: Menurutnya, anggaran hibah pilkada digunakan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari peluncuran tahapan hingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan. Namun, penyidik menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana tersebut. Sejauh ini, Kejari Ngawi telah memeriksa 3 orang saksi yang berasal dari unsur media serta pihak KPU Ngawi. Meski demikian, kejaksaan belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan penyimpangan maupun kegiatan yang menjadi fokus pemeriksaan. Tim penyelidik Kejari Ngawi saat ini masih menelaah seluruh bahan dan keterangan yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. DPRD Lamongan siapkan hiburan spesial dari Cak Percil CS guna memeriahkan HJL. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, sobat. Dalam rangka memperkenalkan

0: menunjukkan bernuansa budaya tradisional Jawa yang menghibur sekaligus mengedukasi. Selain sebagai hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang silaturahmi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku UMKM dan pedagang kecil yang turut meramaikan kawasan acara. Peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457 tahun ini diramaikan berbagai kegiatan budaya, sosial, religi, hingga hiburan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
3: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Satu sembilan koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum. Untuk Bana sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti yang saya. Semangat. Oke. Untuk kali ini Sobat Bana, yang kita angkat ya di sekolah bikin

0: Oke. Yuk, standby.
1: Wajah sih biasa apa?
0: Iya. Yuk, standby. Divani, jika hanya gurauan. Song, tik satu. Kamera rolling. Action.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno. Jati. Nah, kita masih bersama saya Obana yang tentang rahasia di takut. Kang ini rahasia di sekolah kembali sebentar. Mulai dari buat kok tata jam hingga pemakaian HP barang bawaan siswa. Sekolah bilang rahasia dilakukan demi disiplinan jat. Di sisi lain ada juga siswa yang merasa tertekan saat rahasia dilakukan mendadak di depan

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Tuno. Kita sangat yang sudah hadir ya. Oke. Okay. Si tentang tema yang maksud bikin atau justru tip. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Dimas. Kita perlu sesuatu. Ini aturan ya benar. Dan cua yang bulan lalu ini sebut ya, disiplinkan banyak yang menilai rahasia memang diperlukan supaya paham aturan ini. Kalau tidak ada pengawasan kadang anak-anak jadi lebih bebas melanggar, tapi tentu harapnya rahasia tetap dilakukan yang baik dan

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Power geng, push!
5: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good!
4: Choco Drink,
7: my mood booster!
4: Menyala moodku!
6: Dari Wings Food.

0: Terus 4,5 FM Wahana Radio masih dari Mas. Terima kasih. Ya, campur. Tetap semangat. Mas sore untuk yang lagi menikmati ya. Yang di buat Bana sekali lagi ya, sebagian orang tua mendukung karena dianggap bisa membentuk disiplin ini. Ketika aturan memang supaya kemana-mana lebih. Apalagi sekarang tantangan pergaulan anak muda meski gam di gadget lebihan sampai kenakalan teman. Tunggu Saud Bana. Topik rahasia di sekolah bikin anak. Nah, benar banget. Sebagian besar orang tua memang rahasia. Misalnya untuk mengantar anak. Nih, karena disiplin itu tidak muncul begitu saja. Lewat. Orang tua, asal sekolah punya peran penting. Dan dan di zaman dulu Sobat Bana buat sekarang berbeda dibanding gadget misalnya sering sosial atau akan membuka konten lagi pengaruh pergaulan yang kadang membuat tren seperti sekarang sampai aksi orang tua kum ada asas bentuk agar lebih tip sadar aturan berharap dengan adanya pengawasan Nana bisa belajar mana yang boleh dilakukan. Tunggu opini Sobat Bana di 08.
1: Anggap selamat anak ini.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Masdalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: 104,5 FM Bana Radio, di informasi dan hiburan. Dan memasuki sesi yang tetap dan di yang sama Sobat Bana, yaitu Asia sekolah. Mungkin anak takut atau justru tip. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Pak Eko di Gena. Nah, sekarang memang perlu 12. Kawasan memang anak-anak dan bergabung apalagi roh lingkungan dan yang besar sekolah dan orang perlu sama-sama tapi bantu harus yang baik agar anak

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trumbu. Ada

Selamat sore, terima kasih banget ya. Aja ya. Nah, takut. Oke. Kadang rahasia bikin di depan. Siska dibikin. Ini juga Siska ya. Itu jadi saya dilakukan saya yang merasa malu ditegur keras ya, yang berharap tetap menegakkan aturan tetap lebih

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Dan masih anggrek ya di sekolah. Tunggu opini Anda sekali lagi. Semangat di

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi bersama saya O. Dan kita sudah 8 menit lepas. Ya, tetap kompak. Semangat untuk Sobat Bana ya. Masih tentang rahasia di sekolah bikin tertib. Kita tunggu opini Anda di 085 6

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Pop dan Hip Hop. Kita lalu 20 menit lepas dari pukul 6 Sobat Bana ini membahas tentang rahasia di sekolah. Tip Bana, ada juga yang berpendapat kalau rahasia sebaiknya yang lebih kreatif dan humanis sampai anak justru sekolah seperti yang menakutkan. Harap guru bisa lebih mengedepankan komunikasi hukuman atau siswa. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan Nita di mana? HP kadang penting karena banyak siswa main saat pelajaran. Sekarang HP memang sering jadi gangguan saat jam karena tidak sedikit siswa malah main game atau sibuk tinggal di kelas menerapkan HP supaya belajar lebih lain. Penggunaan HP untuk belajar juga ada, yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas dan

0: Siapa ini?
1: Kenalnya Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya, betul.
0: Iki mah aku renyi apa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Weh suwe yuk.
0: Yuk. Tinggal.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Lululul. Aneh. Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Samulewa Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio masih dari Truno Dia 119
1: Mas Silva.
2: Halo Mbak Sita.
0: Dan masih tentang ataupun Asia di sebelah kota Justin. Kita tunggu opini Anda di 085 6345

0: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi.
1: Sintar, Sintar.
2: Mas Silva.
0: Iso. Memang. Dan. Apa ini? Bohong ya. Gak bisa berbohong. Nah, syukur. Menjadi orang yang baik. Lalu. Dan kepet. Ada yang sudah bergabung di 0856345454 yang rahasia di sekolah bikin atau true tip. Ada Bayu di Ngawi ya, sekolah harus jadi tempat nyaman siswa. Mas Bayu, terima kasih banget, sekolah memang jadi tempat yang nyaman dan berguna. Yang setuju aturan tetap penting juga, sampai jangan sampai cara siswa berikut. Kalau suasana sekolah nyaman, karena juga biasanya lebih nyaman. Ada Mas Aldi di Gedung Galar ya. Saya yang penting pendekatan besar. Ini juga yang setuju rasa ini boleh dilakukan asal pendekatannya tipe kasar. Sebab namanya adalah membuat siswa takut. Kalau dilakukan dengan sopan dan komunikasi yang baik, biasanya anak-anak juga lebih bisa menerima yang ada

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Si dari Trunojoyo 119 ngabih sobat banyak bersama saya Ob. Saya yakin sobat banyak masih yang ada di alun-alun nikmati libur panjang selama malam ya, yang melintasi di jalan untuk yang lagi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Truno 119 Ngawi. Kita sudah memasuki sesi yang kedua. Santai, sesantai inilah. Sambil menikmati suasana malam, suasana yang penuh apa ini romantis. Karena bisa apa ini kumpul keluarga saat Idul Adha dan malam baru. Si ada yang tersisa apa ini membuat sate. Oke, sampai mana kembali laptop. Tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau terut. Ada Mas Bayu ya. Mas Fajar ya, kalau tidak ada rahasia banyak siswa. Di alasan kenapa banyak sekolah tetap mengadakan rahasia sahabat bana, karena tanpa ada kekhawatiran sebagian siswi jadi siswa jadi lebih berani mendengar aturan, melanggar aturan dari atribut nabisa sampai hal-hal yang lebih serius. Di rahasia dianggap sebagai bentuk kontrol agar suasana sekolah tetap tertib dan kondusif. Terus ada Mbak Nah, dikenal ya. Dulu zaman sekolah juga ada rahasia dan biasa saja. Banyak juga yang merasa rahasia di sekolah sebenarnya bukan hal baru. Karena dari dulu sudah ada. Hanya pun sama, yaitu menjaga disiplin dan ketertiban siswa. Hanya sekarang mungkin tantangannya lebih pengaruh gadget dan perkembangan semakin. Jadi, cara pendekatannya juga perlu menyesuaikan zaman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Dari Bu. Ya. Terima kasih. Dan dulu zaman sekolah juga ada rahasia dan biasa saja. Sudah ya. Belum. Maaf. Terima kasih banget ada Rudi ya di Kendal. Dulu zaman sekolah ada rahasia dan dari sekolah. Nah dari. Terus ada Mas Fajar di Karang. Kalau tidak ada rahasia banyak alasan kenapa tetap tanpa pengamatan kekhawatiran sebagai siswa jadi tunggu di 085 63

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sebut Bana. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Putri di Jogodogo ya, rahasia mendadak bikin deg-degan. Padahal tidak salah apa. Sekali Putri. Ya, Suspa juga mungkin penasaran. Kadang meski tidak membawa barang terlarang, suasana rahasia mendadak bikin deg-degan. Nah itu penting juga bagi pihak sekolah menciptakan suasana yang tetap tenang, tidak menakutkan. Siswa merasa bisa untuk dibina, bukan dicuri.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Itu 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ada Mas Arif, selamat malam. Terima kasih sudah penajangnya apa nih beropini. Dan malam hari ini kita mengangkat tentang kasih di sekolah bikin atau tertib. Ada Mia di mana ya? Dan ada siswa yang atras ya. Kabar aduh tetap Mati Timur juga nih ya. Biar tidak takut. Ada Jenny di Gedung Galar ya. Rahasia atribut sekolah bagus supaya siswa rapi. Atribut memang sering dianggap penting untuk disiplinan siswa. Perihal sederhana seperti seragam atau kelengkapan atribut, lah anak diajarkan tertib dan menghargai aturan. Karena penampilan rapi juga biasanya mencerminkan sikap disiplin di lingkungan sekolah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebab mana namanya kita. Semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bu. Kowe iki lho jangan lama-lama.
3: Sabar,
2: sabar. Iya, sabar. Krungu suaramu lho.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadkuru rabbahu walladina la yadkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini, saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati, karena ini orang baik. Yeah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini. Dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh, langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini, Bu, saya dipanggil Jokowi pun gak mau, karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir, sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya, orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, orang eneng hubungan nih. Orang sehat langsung mati ada enggak? Orang olahraga bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Naik pesawat, di tengah-tengah naik pesawat mati ada enggak? Tengah-tengah makan, makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu, dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat, tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis, Bu. Itu sering saya alami. Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telpon, telepon belum selesai, mati. Halo, halo, halo, mati langsung. Iya, Bu. Pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati, ada. Di pesantren saya ada Sungai Codi, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan setiap habis asar, Bu. Itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Iya, Bu. Saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup. Di Trans TV didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya genti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu enggak, bisa enggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya enggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon. Diusap gitu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia enggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Israel harus nyabut kemana, ini di Gulai Ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah, maka ini berkenaan, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya enggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, enggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hudan nggih. Repot tenan dari pamanungsa niku. Nek ora hudan panas ya bingung, udan ning banyu ya bingung. Nek ra hudan kok ra hudan-hudan, nek hudan kok hudan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat nyatane sehati kali lorone cep akeh pundi. Ning nek loro lagi rong minggu kok loro terus padahal sehatnya kali sakite suwe pundi. Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Belum pun hafal. Biasane pengajian niku sing susah niku konsentrasi ini. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek warek iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere ning grimis sithik kabeh, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sing wirawiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa hujan banyu, mboten ana apa nggih. Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh. Ngeten mawon. Sing sepuh-sepuh timbang loro pindah maju mlep. Sing sepuh saged munggah mriki, lha apa-apa. Nggih. Sekane sekeco mboten napa. Pun timbang berbagi. Nggih, Ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon. Timbang mulai kodanan malah naik gak apa-apa, naik masih cukup panggungnya gak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo Bu, sing sepuh-sepuh minggah beneran apa? Gak apa-apa, ayo naik gak apa-apa, ayo sing kodanan mung sithik menok nggih. Naik duduk rapi di sini gak apa-apa, monggo niki mboten suwe, insya Allah sesuk pun terang. Sedap, ya diaturin. Ayo naik aja enggak apa-apa, Bu. Daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah. Ngajeng mriki. Nggih, sedap, enten napa. Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik enggak apa-apa. Cukup panggungnya, cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas enggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Mun lenggam le. Kuwi nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik, enggak apa-apa. Monggo, naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun? Nek sampun enggak kundur. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, niki sih. Lenggah, Bu, lenggah. Duduk. Nggih. Nggih, duduk. Kula mboten suwe, paling mung 2 jam, 3 jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing diarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo, Bu. Biar tenang dulu. Nggih. Simbah, minggah mriki, Mbah. Bu. Naik sini. Nggih. Enggak apa-apa, tem mriki. Nggih, mriki. Mengke dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kundur. Nggih, pun. Sampun sepuh kundur, napa tasih aktif napa, Mbah? Mbah lanangi sinten mriki, Mbah Wito arep mulai arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten nih. Ihya masita fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, enggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati. Wah, dijak mangan enak ra gelem, ngopo wis arep mati. Niki tasih rame mawon. Tapi pun carane. Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah niki sakit mriki, monggo. Mbah. Yang ribut daripada berdiri mriki. Bu, beto anak cilik mriki. Munggah niki. Munggah. Ayo. Nggo anak cilik mesake, ana jure ditutupi malah mati kepoken. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo, maju. Sini. Ayo naik. Di sini, Hasan. Ya. Ayo, munggah. Enggak. Nah, stilo men. Dan suwe. Pun insyaallah niki tidak deres, insyaallah, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini. Yang namanya ulang tahun istri saja pakai maulid Nabi dipersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustaz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin meneh, yang masih belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar 3 langsung, yang masih terbelit hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya akeh. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru dipenjara. Nanti kalau sudah keluar. Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkungan majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian, seperti orang hidup. Tapi orang yang enggak pernah datang di solawatan, enggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa enggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta pada

Kalau udah bingung tanya pada rumput yang dibayar 50 juta cuman tutu karena masih ibu atau ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong itu dapat hadiah mobil satu karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta dia dapat mobil satu. Padahal kalau pengen laris nganggu boso Jawa pas seduluran kaya entung luwe apine. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu. Gitu aja. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Orang dia lantai 11, saya lantai 17, jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Guyang-guyung mesti duwe filmnya. Engko nyile, ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak Ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis. Panggung sudah siap. Malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan. Bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, lidak begitu rupa, enggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas mau hula hoop, ada muter-muter, ada patah-patah, ajub, ada trio macan, trio kwek-kwek, ada kucing garong, ada macam-macam, ada sabun colek, ada macam, ada goyang itik, atak-atak, macam-macam. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan kaya pitik disembelih itu namanya sesar yang saya heran ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tua ikut-ikutan saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ayo dek, ayo, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Audzubillah minasyaiton rojim. Wirawiri, iya ngono meneh bapak ini. Iya. Anaknya sih cilik-cilik, sedih adik, ya Allah. Bujune nyambut gaini, atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS itu jadi karena SMS-nya getar jadi terus langsung pelendung masya Allah. Bu masih hidup? Halo pak masih hidup pak? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup pak? Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan, semua gerakan, semua lihat saya, gerakan, lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi, agak condong dikit, tegakkan, tegakkan, lebih kenceng lagi kayak mau copot,

Prabu. Lah kok semuanya begini? Satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandani Bu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka saya ini siaran live di TV 9. Tolong jam orang yang sing lebu nek mung sing ditonton mung tontonan ora sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 lho Bu, dagu. Nanti dipukul sebelahnya dagu lagi turun ini. Ayo semuanya jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Iki anak buah Pak Martini kacau kabeng. Kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula teng Korea, teng Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab, kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Gini tadi peternak bangrut ya beng. Bu jenengan ternak sapi kok dikai minum susu kayak piye? Ternak ini sapi minumnya susu. Mungkin udah bingung gak apa ya. Mulai ngudang anak yang ngapusi. Tepo ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum. Coba digateknya tenang. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia, yang namanya bayi, siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini ngundang bayi apa ngundang? Oh lah, bingung kabeh wong sakniki gini, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Gimana badan? Nyatanya neng sapi minum. Neng kelelawar tidurnya waktu. Nah ini wong bingung kabeh. Halo itu jawabannya hey. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi, peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya, Ustaz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi. Loh kok iso? Nabi dan sahabat enggak pernah melakukan. Nabi enggak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, enggak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu enggak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat enggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau enggak pernah mengadakan salat apa peringatan Maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan Maulid Nabi. Niru siapa?

0: apa? Terus saya tanya, loh memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Loh kok bisa? Karena Nabi nggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik pasti Nabi SMS. Cius, cemungut, nggak pernah. Nggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an nggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram. Bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan Maulid Nabi ada silaturahmi. Ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Gimana? Nggih, jenengan ngentuk terus. Pinten nggo anake ben iso ndobel. Anak-anak esok tonggo ni kuat gawak ni gawak kita tonggo ni padahal tonggo ni mis gawat dewi, masya Allah. Maka kata beliau kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan Maulid Nabi lagi. Lo ini peringatan Maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah Maulid. Maka Rasulullah bersabda tadi sudah saya sampaikan, orang yang ada ingatan seperti orang hidup. Dan orang yang enggak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka Bapak Ibu di hadapan Allah orang seperti ini, Bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong niku nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendino melayat. Ndak bendibu melayat, ndak dibu melayat. Bendino golek wong mati 3 tahun. Asalnya ning ambulan duya. Duya kejar. Oh, belum mati, balik lagi. Itu 3 tahun kalah dengan orang duduk majlis ini. Maka alhamdulillah semua alhamdulillah. Bapak Ibu dipilih ke sini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumuk setiap hari kipas-kipas itu tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumuk rasa dikipasi ben malah dijaketi ben kowe tok wakeh keringete engko nerakane langsung adem tentrem. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang rawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, Bu, hanya gunting pita satu, krek, habis 300 juta untuk gedung Graha Sapa Permana di UGM. Gunting pita, krek, meresmikan gedung. Wih, dikeke wong kene, Bu, Masya Allah, wong gunung niki, gunting gunung. Gunung Anyar niki. Wong gunungannya dikei 100.000 pita limo digunting dhewe keres rambut. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi enggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengin ikan apa? Ikan gurame. Langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, cantolin, cantolin, cantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, wawur gitu, mau ikan apa lagi? Oh, ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan? Yang bakar, langsung di bawah laut ada Kopassus bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum. Tulisannya piye kabarile enak jaman kuto. Nah, terus eneng gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya tulis piye kabarili enak ayamku to. Alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri. Gaji saya itu 6 juta setengah gaji pokok, tegumpe sekitar 7 juta setengah punjul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Marti, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya enggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN City wis dapi rampung, Ibu, Bapak yang saya muliakan. Halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, ini saya ambil almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100 ribu kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200 ribu di sini? Paling yang banyak orang Purbalingga, Sumanto sana. Dipangani jenazahnya sama Sumanto. Halo. Ini masih kompak enggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi, sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah, kalau memang untuk kebaikan, tolong hentikan hujan. Dan Allah kabulkan. Maka ini kompak enggak ini? Coba semuanya. Semuanya tepuk satu. Alah, kayak gini kok kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ra rampung-rampung pok. Nek dadi bendara kampung korupsi kuwi nambah-nambahi kampung. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi. Turun ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Lho kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera enggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Lho yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku jare nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Lho kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Lho rem blong kok ketabrak ke kanan, bawa ke kiri. Ke kiri itu ada satu orang Pak polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang. Lho kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang? Saya sudah mau nabrak dia, Pak. Cuman waktu saya tabrak, mau saya tabrak, dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya wong Madura. Jadi pilihannya wis bener betul Masya Allah. Tapi kalau enggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Ini nek keplok ini tambah-tambahi nak-anak. Halo. Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR PTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo 1, 2, 3 berdiri. Ayo anak soleh, anak soleh. Oh soleh banget Masya Allah. Ayo berdiri, berdiri, bertiga, bertiga sini. Soalnya di sini, di belakang sana. Ayo berdiri, 1, 2, 3. Ayo soleh, soleh, soleh. Masya Allah anak-anak. Ya, aku suwi ramate ini cah cilik-cilik. Ayo. Ya. Enggak, ya ben rada wedi, ora wedi malah. Enggak apa-apa. Karena pas di sebelah saya pasti anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal. Nenek rame terus sing normal pengajiannya. Tapi biarkan rame tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo. Saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu, Bu, tentang kejiwaan. Dokter saya menih psikologi, saya ngajar menih psikologi, jadi apal. Psikologi ini gampang. Nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Enggak ada hubungannya, rasa dilepasi. Betul enggak? Jangankan itu, saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh, satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan, satu, jangan banyak-banyak. Ibu, ibu aja, ibu. Ah, okay, ya, ya. Agak maju, bu, ya, oke. Okay. Megar semuanya, megar, megar, megar semuanya. Rapat, rapat, rapat, rapat, oke. Okay. Megar satu, megar satu, megar satu, oke. Okay. Rapat lagi, oke. Okay. Diremat sampai kenceng, di sampai kenceng, sampai kenceng, kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas, sekali lagi, ya. Lepas. Oke, okay. Garis tangannya sudah menunjukkan, berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa, dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, itu mau. Luar biasa, ini baik sekali ini, ya. Betul enggak? Tuh, ini contoh ibu yang baik, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Luar biasa, berarti suaminya luar biasa, mesti anaknya akeh gitu. Masya Allah, coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena enggak nurut, ya gimana? Ibu bapak semuanya, halo. Yeah. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang ingin nyontoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu gak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin gedek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang gak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya apa, kecap, capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu gak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda, sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengen meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu pengen niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita gak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu, secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebarluaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja, diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan baik kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta, Bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan, Bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan. Saya ini kalau dijemput, Bu, oleh stasiun TV, jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan ini, eneng celengan nak bonceng motor, masya Allah. Eneng bolongan ini yang guring, mending nek putih, ireng-ireng, masya Allah dipamer. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa. Ini, walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf. Dalam hal pakaian busana, karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapet tapi tipis. Jadi transparan dari plastik atau ting pecotot. Terus ting pecotot malah ditulisi try me. Wah, cobalah kaku. Wah, luar biasa. Pakai rok mini. Dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang. Sekarang di depan. roke 15 cm, belahane 10 cm, kari 5 cm. Pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm, sudah cukup itu, Saudara. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over. Kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang enggak gini nih, Bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul enggak, Bu? Mula nek nggo cincin nek omongan karo ngene iki. Pengajian sing isi sapa? Oh, Pak Wijayanto. Oh, mesti suwe. Oh, luar biasa. Kulo nyanyi ning ngarep tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincinnya gede-gede. Mau neng pasar waru takon rego jeruke ora kok ngene, Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngerti nek gelange tung kropi saka pergelangan teko ketek luar biasa luar banget. Untung saya jual wong Sidoarjo mau kalah, untungnya nganggu emas. Jadi jawabnya orang 5.000, sekilo Bu, 10.000. Ah, bawa 5.000, tidak boleh, tidak boleh. Surah penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang diantara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik, surah penampilan. Yang kedua, sirah. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan ada bismillahirrahmanirrahim, mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya, bahkan Masya Allah Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musogir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Ibu-ibu, aja bapak-bapak, bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo. Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta pada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat, tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya. Yang pulang sebelum selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Langsung meteng nih. Masyaallah. Sis cilik wis arep diadik neh, Masya Allah, luar biasa. Iya, sregep tenan, Masya Allah. Sik, pon-pon. Ya, wis. Nggih, alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulih kari wong telu ya piye? Nggih, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal membukanya aja diatur, menghadapnya enggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana enggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, klonteng, klonteng, enggak boleh. Habis kencing pun ada istinja ada istibrok, istibrok ada 3 cara. Kalau ini enggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena enggak beres kencingnya. Kalau kencingnya enggak beres, wudunya enggak beres. Kalau wudunya enggak beres, sholatnya enggak beres. Kalau sholatnya enggak beres, seluruh amalannya enggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Bulek jangkrik ditutup malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ula. Terus nyokot jangkrik itu, luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kongon ini Pak Marti, nonton TV. Wah, serak kuat tenang, nguyuh padahal durian yang jambu. Rampung nguyuh, jambu ini tiba kletok yang kono. Adine mulai, wah, ini ada jambu kok kakak saya sudah lewat, kok enggak tahu. Kalau sudah rezeki, kemanalah mau pergi. Terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya durian, Masya Allah. Ternyata kenokong aku nguyui lambine adine dhewe. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan tiga jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendongak. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariro, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pelatul, atul-atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, trikis, rumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk, terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rikina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mula dosa ya kayak wong wedok. Wong wedok niku rame mesti wong wedok. Sing mulih nggawa panganan mesti wong wedok. Kenapa kok mudah rame? Karena ibu-ibu itu kaum hawa. Hawa itu mangap, hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem, ayo 1, 2, 3 Adam Ratu Angel, Adal, Adal ikawan bayi, nganggu tangan Angel, Adal, Adal wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk menggugurkan dosa-dosanya sariro, terutama penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door press sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan rasain, syukurin mutiara. Walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah qudwah, jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malas baliknya. Eneng panganan cepet dipangan, ngopo munek ibu mulai mendidik sikat jauh ibu. Ibu imanganin tak akeh turunnya petah ngorok ngentutan ngeluran ngantuan luar biasa. Ngakon adus ini contohnya bapak ini. Kono adus kono, ambumu perengus kaya wedus. Persis bapakmu. Tahu enggak bapakmu itu udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono, belajar kono ngaji. Biar lulak lolok tulalit oon. Kaya ibumu. Ibumu ngaji seminggu ping telu. Ikro lagi jilid loro ya ibumu. Agar mojo Quran, sin pat kasa, sin kasro, si, sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah? Beras entek, Pak, beras entek. Ibumu gawe support jantung. Lho ngapa? Bapakmu ning kantor kon mulih. Bapak-bapak segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Ayo-ayo ra iso mbedakke sensus karo Densus. Maka belajar jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya. Anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. Satu, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Muzdalifah tadi. 53 tambah Farhat Abad. Oh, 56 sama Istitigor pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu kuncinya dari ratusan orang yang cerai. Satu, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya enggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah, luar biasa. Kemana-mana bareng, hebat. Kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih. Ya beli dua, hitam sama putih. Gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu lho Bu, ya. Gitu aja kok repot. Luar biasa. Maka kata Kiai Said Abil Sirot, beliau ini insya Allah husnul khatimah, Allah yarham. Orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Abil Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, oh ada orang gak jadi lagi. Oh ada orang gak jadi lagi. Insya Allah husnul khotimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati, itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya, man robuka, ha ha ha, man nabiuka, ha ha ha. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Tak gendong kemah. Akhirnya malaikat jengkel. Wis kono golek nggon dhewe kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi enggak bisa beli hitam dan putih, enggak bisa beli satu. Kalau gitu satu dicat hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng ben ning arep, sing putih ben ning mburi. Apalagi semua tidurkan, saatain. Semua tidurkan, saatain, rokatain, kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri enggak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rekaat, 2 sholat sunnah, sholat tahajud 2 rekaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia ini. Utang enggak bisa tiap hari, seminggu sekali enggak bisa, sebulan sekali enggak bisa, tiga bulan sekali enggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu enggak bisa, terlalu, kata calon presiden enggak jadi, Romai Rama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak, karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya enggak jadi. Akhirnya gawe partai nopo iki? Partai apa enggak tahu sing sakniki ya, partai anyar, partainya Rumah Ilham. Wah, sing ngerti ketoke ketua cabang iki, masyaallah. Masyaallah, ibu bapak yang saya muliakan. Tapi gimana, Pak? Istri saya diajak salat malam, alasannya menstruasi, alasannya berdalang. Enggak apa-apa menstruasi, temani salat. Oh, menstruasi temani salat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditunggaki bojone dhewe apa bojone sowo, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf. Sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini seksi-seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung dipakai, digantung dipakai, digantung dipakai. Neng kono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola, besar kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, insya Allah. Neng kono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine 5, masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus masya Allah. Kudungnya apa-apa, kebuka kudungnya putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti yang trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler, segala macam. Begitu mau ketemu luar, sekarang ini kerudung itu 12 meter bu, yang namanya hijaber-hijaber itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung ini, utuh, didonke, unggah kene, hubung-hubung, jadi ini melaku kayak nyunggi sampah ini di masya Allah. Nah ini yang terowongan, kasab bulangka, munggah sana, terus ini yang benjolan ini, terus digaib, ini rapi ini, harusnya gradasi, tidak boleh dua warna, 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi 6 partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus bu, harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Yang nanya bros lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8 kanan kiri besar-besar masyaallah. Wah, atas aja kayak bros ada rantai ini ning gemboke ning ngene. Masyaallah. Kait mau lungguhe miring terus kabutan bros masyaallah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting itu perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak? Waduh, ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, gak boleh poligami, harus satu-satu, berarti pasti ada wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin plan. Min celamin, esok dele sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok enggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. One, two. Jadi istri berapa? Ini istri apa is one? Besok kalau dikenalkan jangan mau istri. Is one. Tanya Pak Kiai, di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat ditanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi, ulangi. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, enggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau enggak mau di madu, dira. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini, sudah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainon, lebih seksi, sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang bengok. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul enggak, Bu? Suka egois, betul enggak, Bu? Suka merasa super, betul enggak, Bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah, Pak. Saya itu senang sekali, saya punya istri orang yang sangat baik. Istri saya itu tiga anaknya. Iya. Istri saya itu tiga anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah enggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling enggak 1-2 M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3 M ini, ya bayar 10 jutaan nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta nanti saya antar semuanya. Ayo 10 juta minta umrohin aja. Halo? Keluarga ini betapa penting, dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena saya tanya, gimana setuju gak dengan poligami? Terserah. Loh kok terserah? Kalau itu baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, maka lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk nikah lagi, padahal istri saya dorong terus, mbok nikah lagi, mbok nikah.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana Radio.

0: 아니 좋단 스톱 불안해 러러
1: 스톱 불안해 비야 또야 야 lo kue kenyapa
0: di seragel lamin ya mal
1: sopo kue aku ra kenal
0: jeblok kamu apa nih lo
1: ya Allah iki remok iki ya
0: ora remok ini tanganku yang tangan
1: ini kena tak dulu ya
0: tangan yang giang
1: apa iki yang
2: iki kan dino ulang tahunmu.
3: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan suki ya, Yang?
1: Apa toh, Yang? Gue mikir kuwi.
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
3: Muka-muka adik bisa di luar negeri ya, bariki ya suki terus di luar negeri ya.
1: Amin.
3: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan
3: sih,
0: apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
2: Mana ayo.
1: Wis luwe.
0: Malah gak mangan.
1: Ndi panganane sing enak iki? Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nek siji nih. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing viral kae iki.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marep gue sarapan jalan.
0: Dan seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera nih. Nah.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
2: Tanda ini gini ya,
3: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara AITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 si edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Edisi spesial sama sampai nanti hari Jumat 9. Sore pagi hari ini bagaimana bersobat-sobat semuanya gitu. Bagaimana cuaca di alhamdulillah kalau di mana FM sobat banget. Setelah kemarin gitu ya, kita semua menjalani hari tanggal merah gitu sobat. Hai gitu. Sobat banget pagi hari ini apakah gitu sama bunda masih mengolah, memasak, mengoseng-oseng daging-dagingnya. Mulai banget di film mau masak apa tuh di bagian. Atau kemarin gitu udah masak dan hari ini masih gitu. Nah boleh banget di spill menunya ya sobat bahana semua. Kalau mungkin gitu bila nanti coba gitu resepnya. Nah sobat bahana bagi hari ini bagaimana kabar sobat bahana semuanya dan gitu apakah sobat bahana hari ini sudah gitu aktivitas seperti biasanya atau masih mencari liburan gitu sobat bahana. Atau kemarin saat liburan ngapain aja nih sama keluarga. Boleh banget ceritain sama bagi hari 45. Sobat mana di pagi hari ini pastinya bila membawakan hari gitu. Belum itu bila mau sapa-sapa dulu sama semuanya sobat banyak terserah di gitu. Selamat pagi gimana kabarnya di bagaimana atau gitu pagi hari ini sudah punya cerita yang mau cerita boleh banget langsung aja cerita sama bila atau mau boleh banget kenapa 5454 sobat banget bagi hari ini pilih itu topik masih tentang persekolahan gitu sobat. Jadi topik hari ini sekolah itu makanya sobat tapi kan anggap sekolah atau anak tidak sekolah itu masih tinggi fenomena yang berbeda sobat banget. Satunya peraturan sekolah yang makin ketat otomatis sekolah-sekolah itu makin dari pemerintahan gitu yang akan bersekolah, peraturan sekolah atau tata kewajiban dan anak bersekolah gitu sobat. Tapi kenapa juga masih banyak yang putus sekolah atau

yang tidak sekolah gitu di tinggi. Ini kenapa sobat penerima perbandingan ini fenomena yang cukup jauh gitu, banding terbalik ya sobat penerima. Tentunya masih banyak faktor yang mempengaruhi antara dua elemen ini sobat penerima, dari faktor keluarga atau masyarakat atau rakyat, faktor pemerintah juga ada gitu. Bila akan bahas-bahas lagi sobat penerima, boleh kalau mau sobat penerima punya hari ini, boleh banget ngobrol sama Bila sama tapi hari ini atau seharian atau sobat bahana semua. Pastinya di Bahana FM apa nih sobat bahana gitu. Kita tungguin juga sobat bahana atau opini sobat bahana semuanya di kenapa 545. Sobat bahana jangan lupa gitu pagi hari ini untuk bersarapan dan bersemangat menjalani aktivitasnya kembali gitu. Sobat bahana masih liburan nih, boleh banget di spill ngapain aja dari kemarin hari ini. Juga hari ini sama bestinya boleh banget dipilih ya sobat-sobat. Tapi setelah yang satu ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Buat Bana kembali lagi bersama Bila, Buat Bana yang sampai hari ini pastinya Bila topik yang hari Sobat Bana. Sebelum itu, apa dulu? Ada di Space Radio Bila siaran di pagi, aja ngopi gitu Sobat. Selamat pagi dan selamat bergabung semuanya. Semuanya boleh diceritain di bagian hari ini nya gitu. Nah, apakah tahu pagi hari ini masih berlibur ya Sobat Bana, masih berkumpul sama keluarga atau masih mau si bestinya nih? Boleh banget diceritain sama Bila gitu ya Sobat Bana, sekedar cerita aktivitas hari ini. Boleh banget kalau semuanya punya atau pendapat gitu tentang topik hari itu, peraturan sekolah makin sekolah atau anak bersekolah berbahana menurut fakta elemen ini mena berbeda ini ya Sobat Bana. Di satu sisi itu peraturan sekolah atau peraturan hak dan kewajiban sekolah di ya atau sekolah itu makin gitu Sobat Bana, seluruh warga itu atau anak yang harus sekolah, tapi fenomena anak yang sekolah atau sekolah itu ini juga ada banyak sekali faktor atau tidak sekolah ini Sobat Bana bisa banget sosial atau ekonomi. Ada juga dari faktor lain, dari sisi lain, kalau sekolah sekarang itu ada contohnya, sekarang ada sekolah rakyat itu Sobat Bana, ada sekolah sekarang itu kalau SD gratis gitu Sobat Bana. Nah itu juga bisa menyebabkannya juga gitu Sobat Bana. Kenapa faktor finansial bisa mengaruhi? Di satu sisi itu banyak bantuan gitu dari pemerintah gitu Sobat Bana. Jadi bagaimana Sobat Bana atau gitu Sobat Bana mau cerita hari ini Sobat Bana sekitar topik hari ini atau cuma pagi hari ini Sobat Bana, Bila juga mau menginfo kalau tadi pagi gitu mau cerita dikit nih pagi gitu sini itu cuacanya berbeda Sobat Bana. Biasanya gitu, biasanya Bila berangkat ke sini main sekali di jalan yang bersepeda ataupun gitu olahraga. Nah, dari pagi enggak ada gitu Sobat Bana. Kenapa? Apakah hari ini pada sibuk gitu aktivitasnya, sudah prepare untuk gitu. Nah, Sobat Bana semuanya pagi hari ini semoga gitu ya, termasuk orang-orang yang sudah prepare ya Sobat Bana, biar tidak telat gitu. Kemarin mungkin libur Sobat Bana hari raya Idul Adha gitu. Pagi hari ini Sobat Bana sampai dan pastinya ini ada waktu panjang gitu cerita atau sekedar share opini di hari tepatnya tentang hari ini tanggal 5. Tungguin Sobat Bana sampai nanti kapan di Sobat Bana. Jangan lupa untuk hari ini hubung atau lah Sobat Bana sambil nyetir ataupun kerja atau dikala aktivitas sudah bekerja lagi. Buat Sobat Bana yang masih di rumah mungkin bisa di samping ngopi Sobat Bana, bisa sambil sarapan gitu. Itu adalah aktivitas pagi hari ini yang pas gitu Sobat Bana untuk semangat di pagi hari ini. Sobat Bana bilangkan kembali lagi nanti akan bawa informasi dan topik yang akan bantu Sobat Bana hari ini untuk balik kamu gitu atau perasaannya di pagi hari ini. Nah Sobat Bana, setelah yang satu ini.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
3: Power geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
7: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 edukasi dan hidup. Buat mana kembali dengan topik buat mana kembali lagi di spesial sama hari ini karena masa di jam 6 tadi sampai 8. Buat mana di pagi hari ini sudah ngobrol terkait tentang topik ini, yaitu atau di sekolah itu semakin tetapi kenapa sekolah itu makin sobat-sobat. Nah, pastinya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kalau pertanyaan dari sobat-sobat, nah, apakah peraturan sekolah yang semakin ketat itu mempengaruhi? Nah, peraturan sekolah yang semakin ketat ini mungkin ya sobat-sobat. Sekarang itu disiplinkan seperti rambut, pakaian rapi berpakaian gitu. Rahasia-rahasia yang sekarang nih makin nih sobat-sobat, beberapa sekolah contohin ataupun rambut. Sobat mana sendiri ini kan upaya gitu sobat mana untuk karakter siswa gitu sobat mana, agar lebih baik lagi sebetulnya. Tujuannya itu bagus, tapi ada beberapa anak ya cuman aturan yang enggak jelas gitu sobat mana, dan malah sekolah. Nah, ini juga faktor yang mungkin terlalu ketat ya sobat mana, terlalu tapi banyak sekali anak yang merasakan mungkin.

Obat bahan. Obat bahan sendiri. Karena nih, apa ada faktor lagi menurut sobat Bana semuanya boleh banget nih bagi sama Bila di pagi hari ini, share sama Bila hari ini gitu ya, cerita sama Bila di pagi hari ini, mungkin sobat Bana sendiri merasakan atau sang buah hati sobat Bana gitu lagi malas-malasan sekolah atau belajar nih, apa aja faktor gitu yang mempengaruhi malas belajar dan bersekolah gitu sobat Bana. Menurut sobat Bana sendiri, kalau gitu sobat Bana ada di posisi anak tersebut yang mungkin kami gangguan dalam emosional gitu sobat Bana saat mungkin dari peraturan di sekolah yang menurutnya berlebihan gitu sobat Bana, tapi sebetulnya enggak sobat Bana, ini juga mempengaruhi sekali sobat Bana. Jadi Bana dari faktor ekonomi tadi, faktor perasaan anak sendiri, dan faktor apalagi sih menurut sobat Bana angka putus sekolah itu semakin tinggi. Kita sambung di sesi kedua nanti sampai jam 8 gitu. Yang pertama ini bila sudah selesai akan kembali sampai jam 8.